munyumba nguva chakwana shanu no makuma tatu omuseswa ndijo singwara zvino 30 minutos ndaramuziva kukuti kujina kuguma nguva izvi imukuvo ovalimi kudara tinoziva kukuti valimi majimai valimi majibaba valimi majaha nemapunda valimi kutanga nokuisa sora mamunda vamwe vatopedza nokupanda ngomapaja vamwe vatopedza nokupandisa ngozviganda amwe majimai achiri mbiriri muzanja kulinga kenda mamunda nokusiyana-siyana kwatwi ruzhinji remajimai painze barboira vanongogomera kenda katika makaraure katarita kilometri zasete ndiko vamwe vanahwaro zakaiti kurire intariposa piri tatu china shantandatu rukovetera mwedzi rukusedera wagumiguru kuitira kokusa kumbeu jokusiyana-siyana

Rimo makandwa ndiwa pangachino kuchipana no masamba masamba okusiana siana okovi alfasi jaya matimati nusabo.

0: chimumbo chomcho ngamije chakwanisa kusara sure tikuona vadoni wangu vakutamba muno mustudio Radio Mosambike. Chomwa jangu ngeni muchatamba mumbo wapera.
1: Ngokuti chimumbo icho chadakacha.
2: Pomwe itusu tavia kutamba, nishona shtende hochedu kuti tusu tikwanisa kutamba tidakare. Ninogonda kuti vadoni vedu vari kukandika mumamuzi panjiko nyamasi, vari kukwanisa kutamba naitusu pakati pachirangwa chendumure.
0: Ndisho nadi, chamwa jangu munopona?
1: Tinopona.
2: Ininivo ndinopona, iwe Sofia unopona?
0: Ndinopona.
2: Viki rako kufamba kudini?
0: Viki rangu kufamba ushoni. Rosa, viki rako kufamba kudini?
1: Viki rangu likufamba ushoni, iwewewe Zefa.
2: Ininiwa viki rangu likuwanisa kufamba ushoni. Inini ndilikuenda kunyumba shijijo, ndilikutamba nivadoni wangu, ndilikuwanisa kita matepese, shizinji jwa likuwanisa kuita. Vadoniwa wangu, kwanisa niwa kutivunja ngojapi jwa mkuwanisa kuita pakati po viki rangu.
0: Pagati po viki rangu ndukuwanisa kupinda kumbuto shijijo, ndukuwanisa kuita majitepese, ndukuwanisa kubesa majibaba mabasa upamuzi, ndukuwanisa kutama nushamari jangu, iwe uroza.
1: Ini nukwanisa pina kumuto shijijo, ndo shita majitepese, ndo shita mabasa upamuzi, ndo shpinda kumbuto chiara.
0: Zefa na Rosa, mwananga shwese makangana uchiro chimwe, kuha muhi.
2: Tire kuha.
0: Ngena mziku nanga.
2: Ini na mziku nanga ngutindinga nanga wewe. Nguva jese unundifunchisa. Ngeni au kangani kuha. Nukudea masinda nyara lao. Kuimira kuti wewe. Undifunchisa.
0: Ndishona. Nyamazi ndaona kuti Rosa na Zefa wakangani wakunanga kuha. Inini anikangani wakunanga kuha. Ngundawa ndinoda nchiku jese kanikando chiha.
2: Sofia ono hisa.
0: Ngokuti ndinoda kukura ndingaha ndinokura asipi zvona Zefa
2: ndishona ditingaha tinokwanisa kukura ushoni tiri kukwanisa kutamba pakati pochirangwa chedu chendumure takwanisa kuvisa soko reushoni rinoda kupangira kuna wese mwana mudoko kana kuna vese vaye vakwanisa kutikira chirangwa chedu panjiko nyamasi tinobuya ngondava yokuha muchere jinobata pamuviri. Ido ndwela ndila naso kweza tinokwanisa kujiji sana pakati pochirangwa chedu chipanjiko nyamasi. Nokudea tishikatu tikabui jizinji ngundava yoso kweza takwanisa kuvisa panjiko nyamasi. Rosa, ninodika na kuiteni.
1: Ngatende kuprukira mulavi.
0: Mulavi unazina ishtende wa chovana vadoko. Prukirani kushoni.
3: Chama jangu. Nda goma incha mwareno chile jesu sefa nisharash no mulawe unazina shtendewa chavana wadoku. Nyamasi no kwanisa kumenenga shtendewa shunganana shunamona wadoku kutitusu vana wadoku tigara chuchizio ango shapi shtendewa shedu. Kukira nukusuni. Itusu vana wadoku tinashu shtendewa chokujija. Tinashu shtendewa chokugara nukama. Tinashu shtendewa chokutamba. Tinashu shtendewa chokuha. Itusu vana wadoko tinazho shitendewa izhu zinji. Nukudea nyamasi nukwanisa kumenenga shitendewa izhu shirangomuna. Ndeshkwanisa kumuduri jira ngeni itusu tinazho shitendewa izhu ndoshu. Garani makate ya njimi. Itusu tinashitendewa cho kujija ngukuti itusu tinga kwanisa kujija. Tinokwanisa kuvaka mangwana wedu hokushoni. Tinokwanisa kugara mjijizi. Tinokwanisa tinga jija. Tinokwanisa kugara mpunisia. Tinokwanisa kugara muntu kukuruwa yonyika ino Mosambiki. Itusu vanadoka tinashitendewa cho kuha ngeni. Kukuti itusu tinga kwanisa kuha tinokwanisa kukura no homo hokushoni. Itusu vana wadoko tinashitendewa cho kutamba ngokuti itusu vana wadoko tunadikana kukwera norudo. Tingakwanisa kutamba tunakwanisa kudakara cho kushoni. Itusu vana wadoko tinashitendewa cho gara nukama ngini ngokuti gama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikweronta, ndiona nukwanisa kutipangira cho kushoni. Tingagara nukama. Ukama nukwanisa kutibesa ujire ujuzinji. Nukudea ito sinandika na kuleleme jujukushoni. Tishukwanisa kugara nukama huidu. Pasi nyamasi nuhima nguwa hapa nuhimulavu na zina shitine wacho wana wadogo. Sera nukushoni, pigira nukushoni, chirongo wacho ndumuri. Bye.

0: na zina homo kamun mwesa kwa nisa sara sure.
1: Takwanya sa kujijiswa ni waduni wedu, wondava yu homo wedu. Nukudea nchwa kushoni kutitusu tukwanyisa kuteverela, tijivirele ndenda jokusena siyanka.
2: Ndi junadi tinudikana kuvata mchijuya.
1: Kutama ukangano kusamba nyara tingafa mcharota.
0: Tishato taha tinudikana kusamba nyara.
1: Tingapera wakuha tinudikana kusamba nyara.
2: Ndi junadi.
1: Kudea tinokwanisa kujivirira ntenda jokusena siyana. Pomwe tu sinokwanisa kugara no homo ushoni.
0: Ii tinokwanisa kukula sha ushoni.
1: Nishanadi wadoni wangu.
2: Tirikubuya muno mstudio radio Musambiki. Warishino tinodikana kupurukira mumbo. Tino hirira jesta Musambi wali. Purukira ni ushoni.

una gukala njinyero una gukala doto una gukala kurusori shamwale ndibuku ungasowe kabuku ziku ino shamwale angkula bilongo ukumbi wange bukwa pale mwebuku bukwa pale mwebuku bukwa pale mwebuku ukumbi wange

0: Basi tamara kuiva nyimbo au ishe nyimbo ya Lucas kubulikira pa gorongoza ndizwiri zitwa zile kefe zao tena ipata boda pont pakati pa makani yatu alikuchitefe kubulikira pano pa gorongoza na kuti pangono na pangono tilikwenda mapeto mbati chita makani nao na kuti ife pachaka na chaka sasaka kuti ticheze na chesa kusiana siana na kuti panga tanga nyimbo zao na pinangu pina chita hiyo pa makaliro wao ansiko na ansiko hapo achesa anango mbale kuti panango sanyindira imba basi imwe ninganchesa musaimba basi ndapata pinango
1: hazvipati basi kuti so kuimba basi ko gane kuita nango basa
0: ningambwa nkonda Mr. Bao kuti panango saimba kweni basi
1: ya zvisadza kupasa basa kuti ujese mbumba mfamija yako endao sada kuti uyembe udziwe kuti mareneri kubudisa ene unaitora kupi ya ine polisi nisaita kuti ndinaimba ndichienda kalima kuti ndionezwe zvakuita zvitani kuti sa familia kuti ione pa iende pamberi basa ya kuti ndau nditambire na ndione kobiri na kuimba basi nkapata basa
0: kufika kuti uchesa kundi ya kuimba nkabe bweresa utambaruke kuna chesa hapano pa sofala pano pa gorongoza kuti panango unachimwana manga nyumba na kuimba unachimwana funzisa mwana na kuimba unachimwana gula motokala na kuimba unachimwana funzisa mwana na kuimba mukufuna longa pepi pano pa gorongoza na mbuto zinango
1: ya yeah, ndizvo si
0: tangwanje pepi sachitika mufaka nyumba zato ngabe funiwa
1: ya yeah, asho ndikuona kwangu kurufata rerubetso ndicho churushota itambepo dichingaoneka wanyakuimba wawanda tawanda si da kuti tibetsiwe tensene ne guverno palati kwanisi machibodi kupanisika si manji ndibasa para kuti tigurise nyimbo tione kuronsa nyumba tipase wana zvenzi waende kuchikora ii ndibasa ikuru maningi
0: ndibasa
1: ikuru maningi adidi kunyepa nada purisa rikana kuti ndau bate zvinango si
0: ndimabone mbuya apo ife tina titi chemere nyimbo inango nchipi nyimbo inango inafunemo kuti panango ipesere nzizuno
1: nyimbo inango ndina nyimbo iyo inaronga ile kuti ndau wari kundirongera hondo
0: hondo
1: exatamente nyimbo iyi ndidaiyemba kuti ndaun chibva wanhu achindirongera kuti kulima kuite yeko mbatatazi ari kulima bazoka
0: kubvekatani vipi kuti pinalimemwe mukulima mwe katai
1: wakarongera kuti ndaun zviripo zvatakamba si ya na magamba nosekwantudu
0: good boy alongambwa kuti ati magamba mphanga munapyonje kasaka nimbo magamba
1: ya yeah. Ndadzaona maningi mphinga mpine zanasvikira panyumba kukonzeka wana kupashari kuchipitari si manjina kuda kwa mulungu anditesa polisi ndadzaimba epa mulungu pindirane panyaya iyi wanhu ari kundirongera nhondo ini pakurarama kwangu hapana chandina dziwa polisi ndaimba nyimbo ineyi zvinhu zvendita kuzviona mesmo ndao polisi ndao ndabudisa nyimbo ine wakundirongera hondo machi hazvitikiri kwaine ndeka kuna wanhu wakuwanda wanarongerwa zvinhu zvisikadzi kuna wanangu vari kuti wanarongerwa wadi vari kuzviita waripo ya
0: alonga kuti muna gamba muna penseni ipi tangu ya kubuka buka kwa poso munda
1: ndizvo ndizvo sei buka kwa poso magwere mabhatata ati hazvitiki zvoka
0: munyimo muda buka muda konda busa vindu mbada komerwa
1: ya ndizvakadaiyo zvenezve mezvimo wanangu asaronga kuti iya salima makorere nseni nekuterera nditangweranyi endao podiya kuoneka gore nangu asagwambo gore nangu endao chitawa uyu epa zviri zvisadependeri musoro experiencia sinsi na shungu zako zvinei kongoti epa inda kuti ndiite mezvimo pike munhu ungagomba kuita zvinhu na agenda epa hapana basa tekuita zvinhu na agenda na simba zenzi na nziro zako woita zvina kusenzera zvinapata basa si
0: apo tinabva nyimbo ineyi yakulonga tangu tana ti hondo
1: wari kundirongera hondo si wari kundirongera hondo
0: tifeni nyimbo yatwisha nyakuva tinabwera timizi.

0: tiri panyo kufa tabara pontu na makana la kuchitefi mbwenye fembu tirikuenda mapetu na pindi atu ya nsiku ya liru kulonga tangwa nje satu tachimeresa mbu ya Luka jimamuna nkulu wapa gunongoza kanda pailuka tirikuenda mapetu mafala na imwe mpanji hakufuna siya kunala na va Radio Mosambiki
1: mafala da kusia inewe kuna wari wa protani wa Radio Mosambiki muna ndirikere wa protani prikendi kutaya kuvengeza chiduma na chishona ndisa garama ningi na Biblia Shona ndi usawirenga ini polisi mkufa na itisaita kupengezera ndi usia mafara tinepo wensi wale kundiprutana wale wakundidambo wanacho chido cha kunditesa ndiri pronto para kutambira rubetsurao peno utongi maimpresario watendi ndiri pronto para kutiantao ndiri kumbira rubetsu wale wanacho chido cha kunditesa
0: ninga kukupezani mbwenye alipanango wafana kukupezani na pinango na nchi safunika upanango mutipangi ntokozi
1: ware warukuti kwendi wanibetse numre yangu ya foni 86 33 21 631 84 49 46 556 perdão 84 49 47 556
0: Ndinjira ya kupita nche fenano na mbuya Luka shikubulikira pano pa Ngorongoza, mamuna nkulu wa kukakanda, anaita mabasa kulima batata, pontu na nyimbu zaachi, ninga mama kuziva. Tena ipa mbuya Luka, tina pangana na nyimbu ipi?
1: Apa, siku zino, purike ni siku zinango. Ziko yatu ya Mosambiki, tika ipurutana kujauluku, kukapo trikadu kukunensa. Podi kukunekana na nyimbu, baba topera.
0: Baba topera.
1: Si, ndika purutana notisia, tukwalisa maningi polisi podu gonekana na baba topera sen.
0: Takuta po ya Lukashe. Tene panyakufe fembu tafika mapetu tinasia kuimba kweko ya nyimbu dilonga kuti baba topera. Ini zinanga dini Joaquin Sombi, Salani, tinazabwela siku zinango pakati papinde ya kucheza na Jesa.

0: kira mumbo shpiri ndio na hao mumbo kwanisa kusaraswire takwanisa kujijiswa no mumbo wedu uko mwe njaushoni kuti tusu vajaha ni vasikana kupirikira mumbo joushoni ndinokwanisa kutipangira kana zvindo zvinjaushoni
1: ndizvo nabukire muchangana chirongwa ichi ndinokwanisa kuisa mabuyo pomwe no mumbo zvese tikwanisa kuisa pano pakwanisa kupangira kuna vese vapikira ra Mozambique njiku yenyamasi
0: kucheuja kuti tose tikubhuya ngondava yo mushambo jokusekana pakati ponyumba yezvidzidzo nechimazi tinoti bullying shikolari
2: ndizvo nadi vapurukiri ichi ndichona chirongwa chedu chonai wewe kamare chokuizwa naitisu muno mustudio radio Mozambique
0: tiri kukwanisa kusiya mpango jokusena siyana pakati pochirongwa chedu kana ichi ndichirongwa chonai wewe kamare chinezo nevajaha nevasikana chinosiya mpango joushoni kuna vasikana kuna vajaha vari kushejeka kuenda mumakwanja akashata tikunanga nokumwadoro kubhema mbanje kana mushamba jakashata jokufamba unousiku zvinhu zvinhu zviri kuitika paujaha kana mushambo ukusekana zviri kuitika munyumba yezvidzidzo kunyumba yechiyara mumamuzi pamutundu kwese zvitozvo zviri kuitika chirongwa chenayo kamare chinokwanisa kuvisa mpango kana musoro wesoko jokusiyana-siyana chinoitika pamutundu pedu kana zvatinoona
1: Mpukiri mudikana kupukira chirongwa chingeni. Chirongwa chinokwanisa kujijisa kuna vese vapukira ra Mozambique njiko nyamasi. Ndikumbira vajaha vese mudikana kuenda kushiara. Kushiara chechimwe chinobesa nanga mujaha akwanisa kuchinja magariro. Kushata akwanisa kuita zviro zvokushoni akwanisa kukura kushoni. Mujaha iyo nodikana kujija. Gore rikupera. Zvapi iyo akwanisa kuita. Tinoza vazinja gore rikuvira ini ndinochinja. Chinja iwari itai zviro zvokushoni pamangwana wako.
0: Ndijanani mdono wangu wari zvino kwanisa newo kundifunja zvidzidzo zvanu zvekufamba kudini kanango zvapi zvamukwanisa kuita pakati pezvidzidzo zvenu
2: zvidzidzo zvangu zvekufamba kushoni ngonda inini ndikuenda kumbuto zvidzidzo nosimba rese ndikukwanisa kuita majitepese ndikukwanisa kutamba noshamwari jangu ndikukwanisa kutamba tudo ndikukwanisa kunyumba chiara ndikukwanisa kujijiswa zvizinji
1: kuna nini Zefa pamuna Sofia pamuno bukirisa Mozambique zvidzidzo zvangu zvekufamba kushoni ndikukwanisa kujija ndikukwanisa kupasa nanga semestre iyi ndikuda chomujao nanga shamwa jangu ndinojija nini kuna Anjo Cabrizio pomwe no diretor wangu wafakudado nanga prof Pedrito Cambrão pomwe no vese vapukira radio Mozambique njiku yonyamasi vapukiri muchangano ichi ndichirongwa china zina nayo kamare ndikukwanisa kuisa mumbu mabuyo pomwe nezvire zvizinji vakwanisa kujijisa kuna vese vapukira radio Mozambique njiku yonyamasi
0: zvidzidzo zvangu zvekukwanisa kufamba kushoni inini ndiri kukwanisa kujijiswa kunyora kujijiswa kana kuita zvira zvekusiyana-siyana zvinokwanisa kuzivika nemujaha mujiji nemusikana mujiji kusiya mpango kuna vasikana doni kana navajaha kuti tusu ativhiri kuremba kuenda kunyumba yezvidzidzo nyumba yezvidzidzo igwanja rekuvaka mangwana wedu oushoni nokudeya jijai nosimba rese uchinonguva kuti kana ukwanise kufunyungura musuo jimweni jichakafungika
1: Zefa inini ndinavhunjisa kunawe Zefa discipline English wapasa o kujija
0: what's your name inini ndinoziva
1: Zefa ndivunjei nyumba
0: house
1: doroba ijo no English
0: ijo doroba
1: ndiyo na frikire tukutamba mundu mchitutura Mozambique tishkwanisa kubuya shindao pomwe no English ndava Zefa ndi msikana mwena kujija unanga bukulu English ndi ndozi njokushoni ena kwanisa unanga kumwa nchini English
0: Hota.
1: Ndi hota. Tisu no mandato nanga ndikumwa kujija. Ndi chichi mwenye chokushoni ndikumbira unanga wapikire vesi mdikana kujija. Kujija atipu nanga unujija kumbuto yuhu jijo. Kanyi? Unanga papa, mama, titia, ini ya nukwanisa kumenenga. Mbona vana kwanisa kujijisa. Kudea yu kwanisa kujija ukwanisa kulonga mangwana wako. Ngeni, yu au jiji nyamasi unukwanisa kuneseka nanga mangwana ndiona ndodacha mujaa Rosa Francisco munovesi va kwanisa kuita chirongwa chinazina vana vadoko pano pa Radio Mozambique MCR Bifsari yo Sofala
0: kire kutamba muno munyumba yemhepo ya Radio Mozambique tachikwanisa kusiya mpango jokusena siana wale chino ndinoda kuziva vadoni vangu ngondava yo homwe ngochapi chatinadikana kuita ningatiso vajaha nevasikana
2: nengaitiso vajaha tinodikana kusamba tinodikana tinodikana kukwecha mamenu, tinodikana kucheka fuji, tinodikana kucheka ndwara, tinodikana kugara zvokushoni.
1: Kune nini Zefa pamuna Sofia ndikuita zvezvo kushoni, ndikwanisa kusamba, ndikwanisa kusiya mutundu wangu wakachena, ndikwanisa kuha ngare, ndikana kuha. Ndava kuti tinoona vazinji nguva Jesu vakuha kuita Zefa na Sofia. Uo ndi msambu ukushata ngara muntu muntu adikani kufamba naye kunanga pa strada ah ndikuda bulu sesu ndikuda madosi ndikuda izvi izvo msambu wa kashata ndikana kuha zvokushoni tikonese kugara no home yo kushoni kuna wewe mujaha kuna wewe mpurukiri kuna wewe mujibaba kuna wewe mujimaya kuna wewe mfundisi ndikanao kupangira unanga hamajedu unanga pambutu yoshiara unanga pa igreja pastora anodikana kunanga hamajangu kuna mwari ndikanao kunanga kulele mejo pamuno kutaja unanga pa muzipenu ndikana kusia pakachena tusi vajiji ndikana kusia unanga sala yedu yaka chena ndava tinoguma pa shikola continue alivea kutshaira msambo kashata continue masa zukuvia tusi kunanga vajiji ndikana kusia sala yedu yaka chena de tinokanisa kugara no home yo kushoni
0: pango jo kushoni jama kwanisa kusia ninasia mpango kuna vajahadoni nivasikana kuti tusi tinodikana kuita ukrini pamuzi pamtundu pedu patinofamba patinogara nipamuviri pedu iwewe msikana kana wewe mujaha unofamba wakanyara unofamba wakachena pamtundu pako pakasvipa ungafamba mumakwanja uri kusheja mapepa uri kusheja shina ndanga zvindozvo azvisi kudakadza tosinodikana kufamba takachena tinodikana kusiya mutundu wedu wakachena paya patinofambawo pandikana kukandika pakachena kuti tivoneke kuti vantu venyika nguva yese vakachena pavanogarawo pakachena zvindozvo zvaushoni vajaha
1: vajaha pomuno wese pukira Mosambiki tisadikani kana nenyowa tinoona vazinji vajaha inini nemasa ndikani tingasa madosi andikani kubesa ukama wangu ndinosekwa dinyero aitahwi Sofia emasi winga serami kwatengesa madosi dinyero aivivi ndikuzvo tikumbira vajaha mudikani kana nenyowa waviya msanga kumutundu kwenu mudikana kutsvara aviya mabloko tsvarani ngendava dinyero inokwanisa kubesa kuna iwowe kuna ukama wako ndizviona upukire nyowa aikwanisi kulipa zviro zvikuda iwowe
0: ndizviona wele zvino ungatende kupfikira mumbo wedu umweni mumbo wokupedzisira tv yeto chisiya mpango chedu chokupedzisira pakati pechirongwa chedu pfikirani ushoni.

0: Kana divabrukiri aguma mkuu kusia mpango jadu juu kupejisira zefatangai.
1: Nita siya mpango kupejisira kuna vese vese vaya vajaha nuwasikana upomwe nuwabrukiri kuti itusi tunudikana kuwa na mshambo jokushomi. Kuvona mshambo jia jatunui itangu kuti jimwenye jinusia padani wedu wakachama. Jimwenye ajiti peke jukutele mela pa mtundu. Ayuze kudaka haja kugara itusu tochiseka wadani wedu, tochivashora, tochivapeke jamazina. Kana shundua shushaka shati na ukudea wadani wangu, itusu natigare wajaha kana vandu. Waka reremera, vanu reremeja avo wadani wavo, vanu pangira, kana ngative tiri tatijo cha vandu wa mwenye.
2: Ya vieno sapatu jaka mweka, nguwe jaka mweka. Yoko ita mshamwari yake au dikani kumseka mbesei kama ngwana ena avie wakanyara kumbutu yu hijiju ndukuda chungumija kama wangu Luisa Sanduki mai wangu ndukuda chungumija shamwa jangu Jesse nunga kumtundu o kamnyava aya ndirana mazu ndakwanisa kuvisa njiku nyamasu pashunga china zina nawe kamare wano kumbirao Sofia wakwanisa usia mazu wake upichisira ngundava nguva jedu jukugoma munu mstude duyo Radio Mozambique
0: andino siya maizu wango upejisira tino digana kutamba jokushoni ati digana kunyengana tino digana kugara jokushoni pamtundu tino digana kugara jokushoni mputu ushijijo tino digana kugara jokushoni mumakwanja ati digani kushorana ati digani kutakana ati digani kunyenyana tino digana kugara jokushoni basi undione wenga mpango wangu mwenga naitisi shama jenchiro vejesu Sofia Hons.
2: Pomo na nini Sérgio Feliciano?
1: Na nini voze falu geral, juvana nyeza chilangwa chadu ni Manu Sancho Golonga.
0: Alpa mchino mbepo ndize falu ish.
1: Chilangwa chadu shindabesele za transporte municipal da beira. Bye bye, kino onana pa chilangwa chumweni.

0: kashonda kubata mkanwa kuna musoji ngokuti nguva dzatokwana na hajine jona chekerere kama lentatu chomadeko ngati zvenye masoko makuru omuno msofala menengera no inyembane heo masoko.
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Kukire kuna nguva ndichona hajo kana ntato chomadeko na mseswa chino kwana kuita makoma tatu na mseswa mtatu. Kinsore shi 33 minutu ushtri kumupanyi ngoma kana mbo jedu kamo chukone kana na jona nyamasi shpiri chofiki chosumana. David Mazembe.

36 mapindi makumi mawiri na pindi ya chibodzi dzoitora zvina 20 minutu zvumavizinywa nangwa sadzatekeradia nkhabidzwa langana pa nyumba panzano hey mukalangana langaniratu panangu munthu lukudya tepa panangu nsuo ntsima kugwambo pamoro mothangwa kulangana basi na maindikano hey matekera maindikano Timizi pana tichemere nzatu dimingu sera wabukira pa Institute ya Communication Social tura kutatipasiri programu ya utambaruku wa mpisa. Machiru ponta kanyanyamaka ndibase nangu. Kuimba kwa Walter.

anyakuva tikubwera nsizono mabasatu ndi mathu malongero chisena pa masiku alero kupita kwa nsiku makumi na ziwiri nthanda ino ya nyenzi chaka chino cha pikupiri makumi awiri na pitandatu pitabwera FM mpaka nzidzi wakukuthawani timispan tinayikha nyimbo zathu tingamala ufemba na mapindi okwana makumi atatu tinabva mphangwa zathu zapakati pa dziko kakwana nzidzi yathu khumi ndi mphangwa na nsatu akumaputu tingamala tinabwera anyakuva radio na anango mabasatu apa kwaicha anafuna kuyenda mpaka khumi na kubodzi kuva makamaka nyimbo zathu ntera kuti kakwana khumi na kubodzi na mapindi makumi atatu tive mphangwa zakufungisa ultimo jornal zinanga ndi Joaquim Sombe anyakuva ndina Carlos Fernando Kumichini tikufuna kuti pa masiku alero chipiri akhale masiko adidi akhale chipiri cha Didi Kakamwe tikufuna kuti nsiku lero ikhale mbuya Didi Kakamwe kuni monsen munava mabasatho tati bweraniko anyakuva.